0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah. Dari fulu mengge halu kihine ta?
2: Ahram mes rangal. Mama, kongka metati kollani. Gene mama ahraming ata.
0: Mama ti ha borukum ule en kamenne. Ahramin ti kan kolla faana.
1: Dari fulu meng ha darangale. Tiguta mama gatang yas. Mama halu balala. Mama ke kantatta kolla deti. Mama